0: Sengaran kana maes ingkang aki asin kali Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Angrasya Yesus Kristo kawurang dan taan pegam